0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyankanamba, chetsu demuina, derangna chertsiga nishtung nyertigli edangawe tsib, dindang, jartsiga dasanbe tsin nyertsiga, wotsiga dasanbe tsin nyertsigin la, za parwari. Shunni tangdi shugbi sangir lintsan la nyambar gasasya. Adangawe tsib zhininga, shirti chetsu jitang, karma zhivche yimisa, Hunan Changsha Liu Yangzhong Chir, Huashin Cunbuk Zoshin Caiyu Gongsin Khorkang De, Gishtur Shungni, Marna Khirmi Chabchintiv. Doinjin Shungji, Zhonggong Zhongyang Chachib Shuzhi, Yakubji Zhushi, Zhongyang Amagi Zhushi Xi Jinping, Cantin Tongqian Nangwa Masil, Zabtun Gachin Nangni. Hunan Changsha Liu Yangzhong Chir, Cunbuk Zoshin De, Gishtur Shungni, Marna Khirmi Chabchintiv. Garsung chamit de jirwi mernan choshib dang mima nikhi yugi jobji jide doinjig lgdi suq liga yigpur jibgi kang doinjin shungwi jirkin gangjug ji zajjani ganchab dandil namushi gipatan. Xi Jinping ga sakil sosu dang dilu dekak lhapsha dilin dangsib shini denjig doinjil ganchar nginpib sheba dang zonil lirig chapkung nienka dang ngomil jengan jashir jidrig shadi damzin yigpur sheba. Jewe denzhig dodim la khinani, mamang mangzuk caishuk dang jenur denzhig la kagtag shegi ba nanji dan. Zhonggong zhongyang chapsi ju jing, yesi jichib kanga zongli li chenga chankul zibtun nangni, mazheng nirda shibzi shi ni, mima nikhi yogi jobji shegi la, chanrig dang tenbaran choshchub zanzig shi de, shortun nonci ngonguk namu shegi ba masal, linjig lagdi ki shawa yigbar jibgi. Daidang chapjig da, Doinjin shungwe jirjin gangjug ji zajade, chamsul dar thakchul namo shegi. Dangkab ngasul dichinga gongsang dikab yembi, jesu chichib kanga denzhig toinjil ayunlaan kanga zhongjib kanga sanik chosi dunda lhapshirin zanjir gandil dungi baadang, zonil lirig chapkunga denzhig toinjil shawar nga li khinnaande, doinjin chapchin zhongwar nanguk shagi baadang. Xi Jinping zibtun gaichin dang li chinga langsha dar, chaitan dodum buga li zhib chanchung yingi san zibtun shedang. Hunan Shengqing Doukhe Zanzig Xini Mima Xiobji Deng Yilngi Thakshu Suqa Xiawa Nihe Yuegi Lagpur Zibzin Yu Mungar Xiawa Kususu Zibzin Bi Gengyin. Shachu Shuja Xi Jinping Zibtun Gaichin Deng Zongli Lichang Langsha Dar Zhonggong Zhongyang Chapsi Jui Ayun Jesi Chichib Keng Zongli Junba Zhenggao Qing Deng Zhongyang Deng Jesi Chichib Keng Cabsi De Cier Nganyin Jilu De Kik Gankar Lomting Nichi De Hunan Changsha Liu Yang Zhongqir De Kyo De Cunbuk Zobjin Gitur Duan Qing Chaidum Rukchu Deng Thakshul Shawar Zibtun Xi. Zhenggao Qing Jorji Ditu De Gitur Duan Qing Yilngi Deng Liang Zhongqir Mankang De Song De Mi Pobi Mangcuk Deng Zirim Lishil Ba Rukchu Marna Ji La Shachu Shuja Xi Jinping Chankul Zibtun Ga Qing Gungtun Deng Shachu Shuja Xi Jinping Tekir Ji Jizhu Xi Ni Marna Chushu Deng Mima Xiobji Suq Nisil La Jilun Shimu Xi Diji Yilngi Gondun Pura Cungda Di Ni Rukchu Deng Xiobji Linjig lagdig semsu, doinjin tagshi suqa xawa ngali lagbrad bar shimjig gozhig xi. Kei shachu shuja Xi Jinping mamang mangzuk caishuk dang yinur jia denzhig gansung xa jie de ang dangpar zhigni, zhechil marnan choshir dang nikhi yuegi mima xiobji, linjig lagdig xawa yigbar zhiba, doinjin ga jirjin gangchuk ngang zashu xeba, zonr lirig chapkung nienka dang ngunmil jingan zhashir jizhig la damzin yigbu xeba. Jewe dien zhig dodum la khig nuanba suqa ta ni zibtun gaichin nangwa nanji ta. Zongli li cheng gen chankul zibtun nang de, ma zheng shibshir damzin xeba deng, mima nikhi yogi xiobji xeba, canrig deng tenbar chochub xe de, xiochun nguanguk namu xeba deng. Lien zhig lagdi xawa yigbar zhibni, doinjin ge jirjin gangchuk ngang zashu xegi bi langsha dun. Hunan Shengqing dang sani kakgan zheyu shugji, shichu shugji Xi Jinping gan chankul zibtun gaichin ga gongtun dang zongli li cheng ga langsha lagdar dunchul ta jigda xini lapsha samu linba dang denzhig tunchi jing ganche nginpib sheba. Zonil lirig chapkung ga nyenka dang ngonmil jingan zhashir juizhig dandig xide mamang mangzuk caishuk dang jinur jia denzhig kagda xegi. Zhenggao Qing zheche marna nikhi yuegi chochub xi ni mo jig jing mo liwar kagtag sheba deng xiochun ge khirmin zhongwa nanguk shegi. Jesi chichib kanga doinjin tagshil chanchung zigi ba deng mo shtungwa zhege zatun tar doinjin gen zhongjin deng gache zashu sawu xi ni nichil lagtarin rentil xe ke cher dungwa deng ganche bdandil namu shegi ba nanji den.
2: Sarnguk biya da ngawi cia nga nyan zhengzhila jengzhin puni jilun ba tarna nga chi gongsang zheng. Chichu yongji sakhungli galwi marni khorjig chal, nguan zivshi na matang thermbim chig dongshira ngali gawa dang. ཉན་རེ་རེ་ ཆ་ཉུམ་ཅི་ མ་ཐང་ དོང་ཤེར་སམ་ལེ་གན་ནི་ དོར་ཅི་ཅེ་ དེ་ཉུམ་ཅི་ སན་ཐུ་སར་བ་ཆན་ ཆེ་ང་ཉན་ འདེམ་ཅལ་ཤེར་ཅོལ་ལི་ ཤེར་ལུང་འདལ་བ་ མང་ཤི་ཅེ་ དེ་ཁབ་སི་བ་དང་ ཅག་ལམ་ཅན་ དེ་ཅིན་ལི་ ཐང་ཀུར་ཅེ་ ཅུང་ཅིར་ཆུང་ཅང་ནི་ ཏེ་ནི་ ཅུང་ཅིར་ཆེན་བུར་ཤེར་ལུག་བེན་ན་བང་ང་ན ཅག་ལམ་དེ་ཁ་གི་ མེན་ཁུར་ཏོང་ཉི་དང་ཉེབ་ཅ་ཉེར་ང་ཅེ་མང་ཏ་ཏོང་ཅི་ཆར་ཅ་ཡོབ་རམ་སལ་མེན་ཁུར་སཚ་ཅི་ཅན་དེ་ཅིན་ཁ་ཐུར་ཤེ་བི་ཤ་བ་ལག་བར་དུ་ཅེ་ཡིན་བ་དང་ ཅེན་ཅན་སཚ་ཅི་མང་པོ་ཤེ་གི་ཚན་ན་ཇབ་ནི་ལེན་ཉིར་ཤེ་དེ་ཡལ་ཁུར་བི་ཚ་མི་ཡ་གག་དུལ་ཅེ་གེམ་ཁུར་ཁང་ ཨ་རྒྱ་ཡུང་ཅེ་ཉེར་ཅུལ་ཇོང་ནམ་ཅེ་ལང་ཁུར་ཅིག་ཚལ་ཅེ་ཡང་ཉན་ཉན་ན་ངོམ་མ་ལི་མར་ཅིག་བ་དང་ ཧ་ལམ་ཨ་ལང་ཁུར་ཅིག་ཐང་ཤེ་བ་ཅིག་ས་ཡ་ཅིག་ཡིན་པེ་ཅིན་དང་ཤང་ཧེ་ཀ્વང་ཅི་ཅན་ཏུ་སོ་ཅོང་ཅིར་ཅེ་ཅིན་ཉན་ཇོང་ཤེ་བ་དང་ དེ་མན་ནམ་ཅ་ཐང་གི་ཉེར་ཅུལ་ཇོང་ནམ་ཐ་ཁུར་ཅེ་ལམ་ཅ་ཅེ་ལང་ཁུར་གག་བེ་ནི་ཚལ་ཇོང་ཚ་ཨ་རེ་མན་ཁ་རྡུལ་སེ་ཅེ་ཏར་
1: ཁ་བཏག་བདེན་དང་ཁ་བཏག་བདེན་མན་ཅེ་འདྲ་ཅེ་ལ་ལང་ཁུར་ཆུང་ཅེ་ཨ་རྒྱ་ལུང་ཅེ་ལམ་ཅན་དབེ་ཇོང་ནམ་ཏ་ཨ་རེ་མན་གང་ཅིག་བེ་དེ་ཚོ་ཅེ་ཚ་གང་ནེ་ཅེ་ཡང་ང་ཉན་ཅེ་གོང་མི་ཅ་ཚོ་ཅིག་ནི་བར་ཡིན་ལ་ལང་ཁུར་ཉེར་ཅུལ་ཇོང་ནམ་ཅེ་ཐོན་གུ་ཡ་ལམ་ཅན་དབེ་ཁོར་ལམ་དང་ཅེལ་བེ་དེ་ཚོ་ཚ་ཅིར་ཅན་ཁི 총등부가 존을 다시 잘은 집이 강탕 총종 돈지견 레진찰당 총리는 보정 나는 게 뒤념리 소수의 자치를 나등 자치가 등 정충 선발 샵신 자주결 김구 하정치대 공성은 존을 리득 대응과 상친 개비 이끌비 정불거 제춘 나는 게 뒤념리 자치든 당 정충 증발화 등 뒤초의 제리의 잡자에는 실수의 집이 이끌비 정불 자치 녀흥파니 대인총제 손준컨거 샤그돌은 자주를 자치 조업질은 발부를 끝이 총송 자주가 남바름프르시니 당아비 체입전인 월 니스동 니에틀로 자주의 돈지의 양측 사르지시니 모텅 시와비엘 사야트 니엠범의 저통라 판토데 신총 정부를 고르 차가트그 대치네 니 대인범의 그 동시래 니 시와든 끝이
2: 당아비 치안가년 진하주라 상친이 용체 린적은 곡순샤비 년리 고통총대디디 제초书记习近平跟泽夫顿感情结工等等总理李庆格乾坤的冷下脱不中等乐德的当时不是一行当各界公司这个总理学了六八等也了过界脱了等同期界脱了不说做人的下边没你林这个同期的下边一套杨杰国总等杨杰国这个是乡亲当一书记乡亲的盲亲的人类院谈坑格主任的吴学军记下边冷下东八等乡亲当一书记院吧深圳罗东川的从德是不马斯的国这个是 吴秀军听南极丹顿了解除书记习近平跟泽夫顿感情结工顿等总理李庆格乾固了冷下脱不中等乐得的南顿些的林这个团结结差不生干车他记得单不可挖等托应个三路等第一个三路他记得三里人跟人送等人跟人客人跟人都写给林这个团结结学徒客诉诉端出了什么些把等学术性干车人不写把 林这个团结结我们的坚硬的拿错了学过用力是不是的等接住些吧端进的操心的门中比参他他这个单不是送你门门门错结催促的等一路就林这个等结促全用结单这个来可特别给劳动传奇单端的当各位乡亲用结林这个你几千年单不也能单这个门把等你是单没别也是能二十年的门不要比三个叔叔等的可熟悉三角的你等中应个他记过这个等 相亲等也不下不要冷些等这个节日用了谁的你弟姐节日用了这个团体他姐东进去了不下不得了那是当初些吧等这个团体的责任怎么办如果的二类等年轻人家的年纪第二是人家的先进没算快中个所冷如从所谓做那条空那当不了没办没那等这么些啥等头坑同步你一了穷娃儿个宿舍是不是的等接种那么些吧那么些安排的卡特了不接吧 个样是单的没动别那么劲儿气我们来坚硬的拿从公司心里这边有点这个接触泥巴没他的气的动机有点这个团结他当时能干这个当里面这个能干这你娘子的娘子们连做能干这当地去端出那么些把当里面单送当查成的接触了谁和气的当里查成的娘子当年看娘过那都能娘子就晓得 相亲用结换就是这错彼此都被排挤他了并这个单能够扩立整体才能他的从的起
1: Dengi shilung arar dangwi chacha di dangarkam ngojung ka shangkam khidakirndi. Dana dirib gongmi lorib dinche wa dang gyachi wi sa drabzha shang dang darti sa drabzha shang war ka khyabarayin. Sa drabzha longa pasa yinshi bi shasul di na arardub chungtsam chemul wanjang shilung arar dangwi chua di masamla dorki ramujin dasamyo. Adajwi chi joonganin, cholu warga rangchung kala gonghu zong sa drabzha shang kargan gongma diwar kyopa na. Long tsub jiga yigni mgyang jika. Yin yang yam chamba shigla, darta long nung de shedil njimi. Yang rung la dici, namsheng de ngujang ge nyekan bi yo jang, namsheng warta zige yo bi, jardung mang bi, zhonyig la songchub shejin yo parmasil, kargan goma dewa deng, dewa derin cho sheng ni bi, kimcheng ri diliang songchub shejin yo. Gorsung shi de shir lo bi zatung do dum songchub rakak rizu boshung gishadir, lo re di cheng dar kargan goma dewa ar long chin yingi ba deng, yina yang long da dak arang nesil jebzang da song ni long jechung da song yo parmasil shema yang mebar jir yo. Gonchil derin ga nam shi inda da warin cha zi long nung da shedil nge yo bi, shang nung ga sawun cheng ma yang shir ndeb gizir. Dalu lu nga zhig la wali wabi boshin cheng kargan gongma diwa ra yu jang sa zhibji shekil deng ha jang tegni. Ki chungdi ni kiwa na, dewi nang ga ganribba nam ki shenguk she jiji li lan baba shirin yu ba deyin la, da da lingan di ki chag deng da wabiu. Boshin ga shi di ga zhambi ngi zi, shema di deng namba ginda ngishkul she jing yu. Ki xa jir, shukbar mal li lang di gondrim da shema pung ni gu yang jih ka. Shema lori mo nyakha laka nir cik ji diwa deng mo shin ga shuk se zir yung jing yu. Kaabdar shimiye dewa nabi nyankarin chani dewa yungki kajin thansamni shekil tang tgharangwi sar nima pur gamil shung. Yin shima ngishkul shijin yubi nipuwi shetib kooni anadunde tgharjul matib. Dima namga shinguk shijiga liga lagpur madrib na nidirin chodil shetib meba zhani tuk shung. Dewi arantuk ngang shinguk shijiga shibi ngishkul chikin gu zamdi dima namgi ngishkul shibi shimbir gan thari dora gurwa dang shima sawg dag nomba dungun zigba suje shetib jil. Anawi shetib dedag la panji chungyang ngarjin shetib dedjo jin yu. Boshung gishajir, kaltira dima tsangma arantuk ngang shinguk shijiga ngang shigba yin la ligi jayang shimi. Lurir komlong yopi kaabsa. Ku dewi nangga gamba namga jinjangni shenguk shijiga lidun chulishigde lu jirchagarang yin jangwari. Kochi shukshigni jishchungtang shukshigni songchungshide rangnirin chodilshisi pasa zhomude ngujangda jirwi lilam baba shibari. Yin yang dewa kuni stokhiga shenguk shijiga lidun la jimri zongu shiglunga. Dungu zigni jang mangur war dungwi shiga shidiki nanzo la saugda nambi shemayang lungi karanzo. Dima namga mgindinga mantami bi shekil la dajin gugji shebi semkig yuakyang shetib zungu shig maanil. Kargan diwa dang wartag shili ngayu bi songan shangchin sheji chodi chacig zigbaani zung nitsil la njerdug shungwari. Dirib gungmi lorib jajiwa dang gubji wikabni zung chodi chacig jin chachi dang jengi la dini shenguk sheji ga choda shenguk zamkyang nishtung jirjig lor dazul mangchuk la shenguk sheji ka panji yungdajig. Chiga ngabjil lorin chongin shangchin na gonghu zong sa chibji shiji chodi nagra ngisi zigba deng chiga jaksim lor na gormi shiji chodi.

0: Kilji shegi shiba dey. Shunin kori gu song jib dang nojil do nim shibi canbay nang shi juil.
1: Ganshir yonsi lo lo chajir xerak sinda pangbi shna su shtang ji po nya gaya mil shge jigrang zev yon. Dashda che zi yin yin shi nang shi ban dan gangjong xerak sinda sin yin.
0: ཁོ་རང་ཡིག་སོང་ཅོ་དང་མོ་བཅུ་ལ་དོ་ཉམ་ཉམ་ཁ་ནམ་བ་ཐང་དེ་ཁོ་རང་ཡིག་སོང་ཅོ་དང་ནོ་ཅིག་དོ་ཉམ་ཞེ་བི་ཚན་བེན་ནང་ཨ་རེ་དག་ཟོལ་ཤེར་ཚོ་ནི་སལོ་ཅི་ཡང་ཅིར་ཕེན་གོ་ཚིག་ཞེ་བ་དེ་ཞེ་ཅི་ཡིན་ཐོར་གང་གེ་ཅི་ནོར་ཤིན་བོ་བི་ར་དག་ཟུ་ན་མ་གཞི་ནི་ཚོལ་ཐོར་གང་དང་ཚོ་བི་སོག་ཅིག་ཅེར་ཁེན་ལ ཁྱི་རང་བེན་ཕེན་ཅི་རྗེ་དེ་ཚོར་ཅང་རེ་ཆེ་ལ་ཡང་གུ་ཁོན་བེན་ཐོར་གང་དེ་ཚོ་ཐ་བེ་ལིས་ཏོ་བ་ཅི་སབ་ཅི་གི་ཅང་ཨ་ནམ་རི་གི་གོ་པར་ཅི་ར་ཨ་ཅིན་གང་ཅེབ་དང་སོ་ནམ་དར་ཅི་གི་ཛ་ཅི་ཅི་ཐོ་མར་རོ་པ་ལ་ཞེན་ཁན་ན་ཐོང་ངུན་ཡེ་རི་ཚག་པར་ཅི་ཐོ་ནམ་ཁ་སང་གུལ་པ་མ་ཆང་ཅང་ཐོ་ཕིན་ཤར་གཏོང་ཁན་གུ་ཡེ་ཡིན་ 아라통다 파르진 바당다 아데니는 지급이 먹이지 사저동디 리비야 데임니는 갈그귀지 남팡 조바당 총
1: 상탕 샤무데르 아르득 소제 침친 중당 시장 고바 덴몽 데문의 증크 소연나 아여커른 답층 카히 지징 아니더 숙질응옴 숙측제 최초 된다식 아친 강접도 좋아라 갈디에 미르게 와르칠 매치 yirti arishti arigchi zhangbur jemang tanzhu kutak iyan. Dici lije bagba dang kula yi turganga zhangar ngong tabi ser lijang arangong chi la dedaki arangyilge cesuk gab shema thayba sayi yala jan.
0: La hong si bi mandala nyan chanji achin gangjib da radag gongan si bar ngorgul si de zuzhongwi damjil de mahui si yo bi. Gu-sung-kab, stankin-chir-tung-mang-war, shogdan-cho-ni-ga-wi yit-di ngam-ji-jig-nam-ba-tung-da-jig-la. Derin-cho-wi su-chig-lan-cha-bi nyam-si-ling-cho-r-da-jig-shung. Nyan-chin-di-gir-nang-ga wu-la-mu-lam-na, du-ngin-cho-wi-cho-jig a-chin-gang-jib-yin-la. Gab-gig-la-ni-dar nyom-jig-mesh-ji-yin-bar-wi xer-gu-n-kan-bor-chin-tun-shung. Den-yil-dir xer-jig-tun-kung-mu-jang gajan-da-tung-zu-yo-bi-ri.
1: Zolpag shiga rinkung gacol yin shi na diya jishtib shi na shtola shikdang dungni chaggi. Shtola diya zujiya jichana zokil yin la. Shtola dhgma shiga la zol simniya nga warke kulagi. Nyanchan nangdi chimtan mambi chungarir zolpag shiga la agur jajja shini chungzhin obadang. Mambang khugur dhg na agur jibjar shiil. Dungi jya chubi chul mangda jgbi rishji sugchagar gbimban rinba. Chochir shalu yevsan tisa gobahtar na, jiga gol nga lor, chonub sorig warig rangshung khal, na gormu zhongkir jib danyu rinkung agur sor nga niya ngabcha warig yin shang. Jiga gorga lor lewdi, zopag jia rinkung agur abdan jila par.
0: Nyantin dikirga, dirim huwami lorib gibchiwi jiga necilin chawiyo badang, galdirin chongangan kwa chung lizuwi dapo pajir gorib jani samji warri. Zupag shiga rinkung na lezuwa shiga da niga da pukdang nyambi. Kempan di lhachila dhugma tibbi, shugdan gishjubji gagdum sakali naang, gunganbi gomtsam jugdan jigma tibbar, chompag ma shtungzi jgidyali gawi, achin gangjibda gunganbi wuhgal warmit danche ung. Shiga gobji lida jigni war, ryakim ngali dang satang juiga sajig shibi vzachang kagachul, zilin shibi bagba dang, Kula dang shangtang da dorwi wenbu la yeshib shiba da na pachid luri zu cha gani la nye wa shig gosul xie jin yu. Ragzin da da na, shigar gabchin ni shigar gobji li war halam zu cha jubji la gongwen bi wukha ni hwa li.
1: Diru nyehe bi lorwa jaja yang jing ni zong, achin gangjib da cuwi zu cha jangbur cha nyehe ni alowar da mar chagsti cha ni la madong bar jir. Amyanchina vekir chol. Pagpap shi bi zulab jia chengmang bi wenbu shangtang jiamu dir jia lewsi jirwa dang. Rjia chi bi turgang ga saji marbu chakye bagbi nambati shtankin chishto.

Bahala mulengunda chukhun lalag nyantar sirkurdung la Bahala mulengunda xiongirtawo shechi nagurdung la Bahala mulengurtar tungji chavne yara sazgirdung la Bahala mulengunda shtavji chavne marandimzgirdung la Bahala mulengunda chinaklawo ordungjayizgirdung la Bahala mulengu tang chepu shukcha ashtetwi zirdung la Bahala mulengu kinyagar jugu orjugu jugu zirdung la Bahala mulengu nda chigtavlagmu shukkirndim zirdung la Bahala mulengu luntavnuglava chamuri gurdung la

0: kisim shekku dungla bahala mulengu do dersu qua arparang chikur dungla bahala mulengu do jami rela tashkang ni gu dungla bahala mulengu do rangur gami chalan sam gu dungla bahala mulengu do chukim kun kisim re gu dungla bahala mulengu ta chukum sul nyasm yo gu dungla bahala mulengu choglu wi khota akang kang re gu dungla ja
1: ha re kunungi no atayari gulun
2: ta choglu chig chig chikko
1: gu kunungi no atayari gulun
2: ta chukum julasm
1: yo gu kunungi no atayari gulun
2: ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱜᱟᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱣᱩᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱜᱟᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱣᱩᱱ ᱠᱮᱱᱟ
1: ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱜᱟᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱣᱩᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱮᱞᱮᱱ
2: ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱜᱟᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱣᱩᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱮᱞᱮᱱ
1: ᱛᱟᱥᱩ ᱜᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱞᱟᱢᱟᱥᱢ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱚᱝ ᱜᱮᱞᱚ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱮᱞᱮᱱ
2: ᱫᱮ ᱪᱚᱠᱚᱢ ᱡᱩᱞᱟᱥᱢᱤ

So nyesum yoko kolongi lang atayari gudam Choglawi khina khola tongko kolongi lang atayari gudam Ota chigzar ki jaydin juri nago kolongi lang atayari gudam Tachukui man chukur jesum yoko kolongi lang atayari gudam Choglawi khina khola tongko kolongi lang atayari gudam

0: 나미나 렌디 양강 만나시긴 비차니 가디야 기바티 딱탐처 라만 조주 돈다가 티타위 기롱 이어트 자고 마르토케 탄성가 하마시 기롱 예파드 마치완타네 겐 키콘테현은 게 야체 조 게르게스 탄타 한적디 가적디 타소 네 나위나 참덕쇼 뜨더니에 게르겐 탐첨부 마수나요노 히바 탐체 시 그렇게 게르게 탐첨라 히바타 가나라 탈루 직니 Tomozere, Hama Tamche, we took a Mithiko on it.
1: Nuri
0: Tarancha, Tito Ranto Mosigda.
1: Nuri
0: Tito Ranto Mosin Gunker, the new Mosigda.
1: Nuri.
0: What took another Girgang Gunker, Hamming Gunkerta, and Mosigda.
1: Nuri.
0: Chongo, no, Chungasuna, you know, the Hippa, Yenachukung, Asuna, no Homa, Yenachuk, any case, Hippa, the Laman Yogi, Tonto, Amir Stipachika, and Nerera, Gunker Tienda. Diplica, Kurgi, Dipsago, Kurgi, Mustini, Jimsaki, Tamutanejana, Hibat, Laman, Juman, Niwag, Sushon, Chimichi, Tamuki, Nuris, Masuki, Jimsaki, Chimta Tamche, Navina, Hibati Tamche, Nanjaksazo, not to Mugzikincho, Ni Emozan, Santa Sera Tonda, Yokozi, Chonjus, Kono, Samlo Tontara, Kacha, Shetan, Shopta, Topta. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ tatam mele pandan da namjir zatam marhan na da tamu hie mang
1: ri
0: ta ga nadan da jok tani hie gi chim tok tam chang ge hie gi dang jok go sa sam nok tong go sa cham mang ge
1: ri
0: ri tomo ri ya
1: ri ri ngomari ga ri tani ta tirang ge khabda ge nang tun da chi chi nang tun da chi chi ga tra ri ri cha me ni tamu zu yen thara yang war kum da ni ga nan da nan do nu yu chu tar ku ndi er ka yi ka hab tam da in ji na xar ji ri jo ka Nantan manga zir nguan maa tangtar naa shigi njirwa chibu yo kati. Tangna yang jiga gaiyi labdumda xar jiri nugu jirimda tangtambi tal hobchik tablumga laa kandiraya kanda kangtsumga jiga njirwa nanda zogu jiri yang tila tirtinga kirga tablumda tinggu jiri di. Tangna ata gaiyi labdumda xar waa tangtambi ganlaka yang jiga laglinga choka jiga tablum zina chuk nyamnyong ri kabda yina di taka jiga zoyang samsil shizgi yuk.
0: Ngoya ya, goda goda. Tena da nga rani yo sondu logi lamlig lobso adab ko na to mo lobta dera mo
1: ji
0: tenda di rani kai girge jing bi chani kai k kirke ge lam tha ge tha ji go to ta ten te dok te ta khab da jo to mo zero go ten ji sun di kai lam tha ge thab ji tha ji ge diglig dik ta na chi gun da ra chi mi tha ge na lam tha tha ji ge chi mi tha ge na lorum tang tang niwa deni samba tang jawa ngawara tikwa deni damba ni gwe yar ta tumu lorum ge forum ge rimba su gunra
1: ji
0: tumu jeg tang ni gro kum kai ge lamsa thaj an ka ni to na sa chig do kap ka kai ge lamsa thaj te ngi jer ne kunro
1: ji ji
0: ti jeg ta ru ma thon ri
1: ji
0: ta ga na ta te jer jeg deni chana lorum tumu ge rimba jer ge ro ཁྱབཁོང གི ཐན ཡི ཁེ ལམཚ གི ཁྱབཁོང གི ཐན ཡན ངེན་ཛ དང འདལག ཏ་ལག ཟ་ར ཁར་ཁ གི ནེན་དི ཟ་ར ཏ་ནི ཏ་ ཙུམ་དེ ཟ་ར ཤག་དི རང་ཅ གི ཕབ ཅུང ཟ་ར ནོམ གི ཁྱབཁོང ཆེན་བོ ཨང་ག གི ཏ་ནི ད ཁེ གི ལམཚ ཐ་ཇ ཏོ ནོམ གི ཁར་ཁ ལོབ་རོམ གི རམ་བ ཟ་ དང ཁེ གི ལམཚ གི ཁྱབཁོང ཨང་ག གི ཏ་ནི ད ཁེ ཡ་ ཇོ་ཁོམ
1: ཨ་དེ ཡ་
0: དེ ཏོ ཐམ་ཅ ན ད ཏེ་ནི ཡོན་དི ཐ་སོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང tarti mandang kai gi thapte injina din san dera ta te injero tang i phobchung gi thapte na din san tik ta teni mandang gi thapte nang din san tik te ne

ya yaxshin jinjigli yer chupta garisol yangar dechina shanta chita garisol ya ta sandamayil atragi yangandaroil obsar garine ya ta gayon toxirlan nachil garila yangartagrodorjidandlgarisalaya yangawninanggachuwagariyan yangjansiyagatindandgariyanaya lochigchigluniyitrayalgarichal chihorwakhasagdalagariyanaya qadrat gixapi malorite khwan lagli lagla sonsel garinjolaya tamam binjo pang amand garite yang paunya kangam bang arijaya yang longo ngai ku togorine yang hama ni shantang ariangaya arung khawa karla arkura gariso yang lobden lo ngorti tsam garinaya karmanjer sandi arta zongorina aji sanchina khon ji khsel shil garinjalaya ta tiji chimbu khakar garite yang manam bam tsu nyer nga nga chi yola ya yang chi tang ar gi wa nga kon dab gari si yang ar di kwar ka zan ja bla gari chir ya ta khana ma ya na nga dab le gi ge chi yen ta phang u khar ro ding la gari ser ya ta nga chu shim ba an khur wi ge ri ge ja

yang chakshinan zambalar ni geri mel yang taqwi shang la len zhu ri de nga tarin jo pa nam sam ga ri yul yang ma po che kha si la ga ri kha ya yang ma po si kha ma jo ga ri te qadrat gi ma xil pa u ri sa la ya ta pa u la la che kwa ga ri ngan tarang yil khar la thum bi ge ri ti ya nga trin chi na ma a chir chi la ga ri ti

Oye. Yang molman takub yang yet tabaya. Yang lirki stanja yang andalachi. Kongki sar litru yang shimate. Khwardiya janta yang thilerilaya. Tandar ni gjenta yang akselere la ya. Ta yang gi etri yang korzonte ya. Yang rzon kh namli yang lakorka ya. Yang gyer jil ring ga yang atrapi la ya. Yang togul ndali yang arkaz gmelaya. Yang korzon bevli yang taz gmelaya. Nda thalnan zapa yang atrap tanjaya. Le thunjan zamtir yang manjul siraya. Sisarin zamti yang mang siraya. Yang shtagron khombo yang chotonte ya. Yang shtamjan maru yang shchivayana ya. Yang ronsi thargul yang mbamlate ya. Yang chumba sayi yang namchil yana ya.

ya ari si ke ari nar yang chala sil ya yang la ma chi ke yang cha wa yin ya yang chen kor chi ke yang la tso re la ya yang ma khun chi ke yang hor nda re la ya Still lucky, Stala, young Yamza, and I are digging home, Chella, young Yam toy, and I are a cosa and a lion, a quorum, you lie. Young Telden, Chigla, young and Toman, you lie. Yang lapa andala yang argenjun yulaya Yang ardi andala yang astarti yulaya Lir gambi kala yang jombi nyunaya Yang chiwi kala yang chombi stiya Yang chiwi chingu yang kharja melaya